Vi börjar närmare. Bibi pergi hinamar, bisa pergi hinamar. Bibi pergi hinamar, dia bisa pergi hinamar, dia bisa pergi hinamar.